0: sebagai tuan rumah, dan juga pasukan dari daerah Punang, pasukan awat-awat, pasukan Putra Kuala Lawas, dan juga pasukan salah sebuah pasukan daripada Sabah, iaitu pasukan Menengah Boy daripada daerah Sepitang. Dan alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang cukup mengizinkan pada pagi ini, di mana jawatan kuasa bahagian laut ataupun di air khususnya telah pun bersiap sedia ya bagi melaksanakan acara yang berlangsung ini, iaitu acara International Dragon Boat, di mana kategorinya akan dibukakan kepada dua kategori dan 22 buah pasukan yang telah pun mendaftar bagi acara International Dragon Boat ini. Kategori A ialah 12 orang pekayuh perahu naga dan 18 orang pekayuh perahu naga ya. Jadi sudah tentunya bermula pada 16 hari bulan September yang lalu sehingga insyaAllah kemuncak pada pagi ini acara Regata Limbang, salah satu sukan air yang dilaksanakan saya kira cukup meriah, dan kita dipahamkan oleh pihak jawatan kuasa sudah 9 tahun daerah Limbang tidak mengadakan ataupun tidak menganjurkan acara pesta sebegini ya, termasuklah acara Regata Limbang 2026 ini ya. Jadi kita sebetulnya berterima kasih juga di atas jemputan jawatan kuasa Limbang ini kerana memberi ruang dan peluang kepada pengulas kita. Saya sendiri menjadi pengulas jemputan dari negara Brunei Darussalam, sudah tentunya cukup pengalaman yang diberikan saingan-saingan hebat kemarin bagi acara Bidar sehingga membawa ke petangnya. Jadi sebetulnya memanglah acara Lumba Perahu ini memerlukan pengulas yang begitu nyegetani, berpengalaman dan tahu akan silok-belok dalam acara Lumba Perahu. Sebetulnya kita pada pagi ini bukan saja seorang pengulas jemputan kita dari negara Brunei Darussalam, di mana kita juga akan mengungsikan salah seorang pengulas jemputan daripada Bumi Kenyalang, Kuching Sarawak, yang begitu berpengalaman dalam mengulas acara-acara regata di kawasan negeri Sarawak dan juga daerah-daerah negeri Sarawak ini. Kita sebetulnya ingin bersama dengan pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Encik Zaidi Bujang, salah seorang pengulas yang begitu berpengalaman dalam bidang acara regata sebagai seorang pengulas, dan kita dipahamkan beliau adalah mantan bekas pegawai daripada RTM Kuching Sarawak. Jadi assalamualaikum saudara Zaidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Rino?
0: Alhamdulillah sihat. Tuan apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat-sihat selalulah ya.
0: Itu dia suara pengulas dari Bumi Kenyalang datang bertandang ke daerah Limbang ya tuan ya. Yeah. Jadi tuan, sudah tentunya kita dari pengulas dari Brunei ini mempunyai pengalaman yang baru dan digabungkan lagi pengulas-pengulas jemputan seperti tuan, nyorang kata orang Brunei indung kepada pengulas-pengulas di negeri Sarawak ini ya. Yeah, yeah. Jadi tuan sebagai jemputan pengulas ke Limbang ini, macam mana pengalaman-pengalaman tuan sebagai pengulas ni, dan macam mana boleh istilah bahasa orang Brunei
1: terjebak
0: ya dalam dunia pengulasan. Silakan tuan.
1: Ya, terima kasih Rino. Sebenarnya di Limbang ini kali pertama lah saya dan juga rakan saya Wan membuat ulasan di sini dan juga menjadi pengacara di Astaga di Limbang ini. Malum terjelah sudah 9 tahun di Limbang ini, baru saja menyaksikan sungai Limbang ini berkocak semula lah. Yeah, yeah. Jadi tak sunyi ya. Selama ini sunyi 9 tahun. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2026 ini ianya kembali semula. Yeah. Balik semula ke Limbang ini. Ini adalah setelah saya dan juga Wan Ismail dari Pahari apabila berlangsungnya Dragon Boat di Lawas, kami berdua sering membuat kata orang promosi lah bila agaknya Regata Limbang, bila agaknya International Dragon Boat berlangsung di Limbang, dah lama menyepi. Jadi akhirnya apabila itu membual, kita bersama dengan tetamu-tetamu kerumat kita menjadi pula. Ya, ya. Jadi macam tak percaya kami berdua pula ya, bila taklah dikatakan membuat provokasi, tetapi usaha-usaha kami ke arah itu menjadi pula ya. Jadi alhamdulillah di Limbang ini terjadi pula untuk regata ya, walaupun kami menyuarakan sekitar bulan 6 kalau tak silap ya, bulan 6 sebenarnya. Jadi alhamdulillah tentang penglibatan kami dalam ulasan sememangnya bermula tahun 90-an lagi lah di Sarawak Regatta ya. Menjadi pengacara dan juga menjadi pengulas ya. Di mana-mana sajalah waktu ini, baik dari Kuching sehinggalah ke Lawas ini, insyaAllah tim kami, geng-geng kami, geng pengulas ni sering menjadi jemputan lah. Bukan mungkin dari segi pengalaman lah ya, dan juga dari segi pengacaraan bukan saja secara formal tetapi juga secara santai bersama dengan pengunjung-pengunjung di sini. Jadi ini saya rasa membuatkan mereka mudah untuk mendekati kami, kami mudah untuk mendekati masyarakat daerah di Sarawak ini. Jadi mungkin itu mereka sering mengundang kami. Jadi itulah sebenarnya dengan Rino pun kita sempat bersama di Sarawak Regatta ya. Jadi kita bukan pakar sangatlah Rino sebenarnya, tapi pengalaman itu menjadi kita lebih dewasa, bertambah matang ya. Apatah lagi kalau mendengar Rino mengulas, mungkin ada ayat-ayat yang boleh kami gunakan, ayat-ayat lokal macam berugut,
2: berugut-ugutan,
1: bersaing hebat, macam itulah boleh kami gunakan nanti, walaupun istilah sebut ada juga dalam bahasa Sarawak sebenarnya, berugut-ugut. Jadi mungkin di Sarawak kita menggunakan logat tempatan, orang mula gelak ataupun ketawa, tetapi bila mendengar Rino membuat ulasan dalam dialek tempatan, insyaAllah kita akan cubalah.
2: Jadi sebutan ya, betul. Kalau di negeri Sarawak, istilah pengulas dari Brunei ini menggunakan perkataan cuba-cuba.
1: Jadi begitulah. Kita sebenarnya setiap hari kita belajar sebenarnya ya. Tak ada yang pakar betul-betul sebenarnya. Kita setiap hari belajar ya. Kita melihat Rino mengulas, kita melihat rakan-rakan lain mengulas. Kita dapat belajar lah. Yang baik kita ikut. Yang ni kita cuba perkemaskan lagi.
2: Kalau tidak keberatan saudara Zaidi, dalam masa nyorang setengah minit, kalau boleh kita mengulas buat seketika waktu. Baiklah, ada penonton, ada pendengar. Zaidi Bujang berada di perairan Sungai Limbang ketika ini untuk mengulas bagi acara 20 Pekayuh Pro Bidar. Silakan.
1: Baru saja dilepaskan lebih kurang 20 pasukan ataupun pelahu yang lebih bahagian dalam acara ini, dan masing-masingnya dalam satu kelompok yang cukup besar. Sukar untuk kita pastikan pasukan manakah yang mendahului ataupun dapat menghasilkan diri daripada kelompok yang besar ini. Masih lagi di hadapan ialah Ceria yang mewakili pasukan dari Brunei Darussalam, dan juga pasukan yang tak asing lagi iaitu Landas Sinampuan dari Sarawak. Dan sebuah lagi pasukan yang turut bersaing hebat waktu ini ialah wakili pasukan tempatan iaitu dari Punang, iaitu Seri Punang, turut bersama-sama dengan 3-4 buah perahu dalam satu kelompok yang cukup besar. Pasukan lagi bersaing hebat seakan-akan tidak mengindahkan rakan yang lain ataupun saingan yang lain untuk mendahului. Jadi itulah sebanyaklah.
2: Jadi Tuan Zaidi, suara beliau memanglah seorang pengulas di Bumi Kenyalang, memang kau udara bersama dengan rakan-rakan yang lain seperti DJ Yus, Wan Ashraf, betul ya, betul. Hamdan Lid dan saudara Wan ini juga ya, rakan kita Zaidi bersama dengan saudara Wan juga tidak kurang hebatnya ya. Jadi kita pun dari Brunei memerlukan pengalaman daripada rakan-rakan daripada Bumi Kenyalang ini. Jadi Tuan Zaidi, pada perlumbaan pada pagi ini sebelum kita bertugas, pengulas, apa nasihat-nasihat kepada peserta-peserta?
1: Mana tahulah kan, di Lembang kita dan saya dan juga Wan telah berusaha untuk membuat provokasi sedikit lah, walaupun secara tidaklah secara keras tetapi secara lembut. Alhamdulillah menjadi akhirnya Regatta di Lembang ini. Kalau boleh insyaAllah di Brunei nanti, Rino ya, kalau adalah Regatta di Brunei nanti, jemput-jemputlah kami ke Brunei untuk sama-sama lah kita belajar membuat ulasan ini. Dan pada komuniti masyarakat Regatta Pekayuh-Pekayuh sebenarnya, yang penting ialah semangat juang yang tinggi, semangat sukanak ke sukanan yang tinggi harus ditujukan. Menang kalah jangan kira, sebab kita satu komuniti yang cukup istimewa di air ini untuk sukan air. Jadi dari saya, mungkin rakan-rakan kita Wan Ismail, Yus, Ashraf dan

0: Yang lainnya, kita ucapkan selamat berjaya untuk semua pasukan yang hebat, yang menjulang, yang memertabatkan sukan air di Sarawak, di Brunei dan juga di Sabah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Zaidi Bujang. Ya, Yazid dan juga ada pendengar yang dihormati sekalian. Itulah tadi seorang pengulas. Beliau sebetulnya adalah bekas mantan pegawai di Radio Televisyen Malaysia di RTM Sarawak. Ya. Jadi alhamdulillah walaupun sudah bersara tetapi suara beliau masih digunapakai. Bila ada acara-acara regata di seluruh zon bumi Kenyalang ini, ya, jadi terima kasih kepada beliau kerana suara beliau inilah yang sering kali kita dengarkan menjadi pengulas, dan kita juga pengulas dari Brunei mengucapkan ribuan terima kasih sebetulnya kerana sering memberikan peluang dan ruang regata Sarawak, regata Lingga dan ini juga regata Limbang ini, ya, jadi kita pun belajar dengan lohat-lohat bahasa Sarawak, jadi kita sih ketinggalan juga lah, betul ya, walaupun kita tinggal di Mohune. Jadi trikmat pengulas Brunei ialah menggunakan perkataan coba-coba. Jadi saya rasa bangga karena dapat digunapakai oleh rakan-rakan kita di Sarawak, dan saya juga dapat menggunapakai bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh pengulas-pengulas dari Sarawak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada saudara Zaidi Bujang. Mudah-mudahan kita akan berjumpa sebulan akan datang di regata
0: Sarawak regata nanti, iaitu pada 31 Oktober hingga 1 November nanti. Dan seminggu sebelum itu Sarawak International Boat yang akan berlangsung seminggu sebelum Sarawak Regatta. Jumpa anda di Kuching Sarawak nanti.
1: Dan jangan lupa lepas Sarawak Regatta kita jumpa lagi di
0: Lawas pada 7 dan 8 November nanti. Jumpa lagi.
1: Okey. Jadi itulah ya saudara Zaidi Bujang, terima kasih kita ucapkan ya. Jadi sebelum berpisah ke udara pada pagi ini, di mana acara pertama yang akan berlangsung 12 pekayuh lelaki saringan 1, 5 buah pasukan yang akan terlibat, dan diikuti dengan saringan kedua, kita akan selesaikan acara 12 orang pekayuh sehingga setengah hari ini nanti, dan insyaAllah akan disambung lagi acara 18 orang pekayuh. Jadi sudah tentunya melibatkan peserta-peserta dari negara kita Brunei Darussalam dan pasukan-pasukan tempatannya. Mudah-mudahan kata orang kita, mudah-mudahan ada manisnya pasukan yang diwakilkan, yang didatangkan dari negara kita Brunei Darussalam bagi acara naga ini. Satu acara yang cukup menarik dan juga cukup negatif diminati oleh pegawai-pegawai kita dari negara Brunei Darussalam ya. Jadi Yazid dan juga ada pendengar yang dihormati sekalian, itulah yang dapat kita kongsikan menerusi laporan kegiatan kita di Harmoni FM ini. Insyaallah segala rumusan dan hasil keputusannya nanti akan kita kongsikan bersama pendengar-pendengar kita di sebelah petang nanti ya. Jadi untuk itu dulu kita akan melaksanakan tugas sebagai pengulas kembali bersama Yazid dan juga pendengar kita di Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Yazid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan Rino. Terima kasih rakan tugas Irwan Rino yang sedang berada di acara Regata Limbang Sarawak 2026. Ya, secara langsung ya bertempat di Waterfront Limbang. Bermula yang mana acara bermula pada 18 hari bulan yang lepas sehingga ke hari ini 20 September 2026, dan pada hari ini adalah acara internasional Dragon Boat yang mana negara Brunei Darussalam juga menghantarkan ada 4 pasukan yang mewakili dan turut serta dalam sukan air yang berlangsung pada hari ini. Dan juga laporan selanjutnya akan kita ikuti sekitar pukul 5 petang nanti, dan didoakan semoga pasukan Brunei Darussalam memperolehi kemenangan dan didoakan apa juga keselamatan kepada pasukan yang mewakili Brunei supaya selamat di sana dan selamat kembali ke tanah air nanti semasa acara berlangsung. Baik, kita berhibur lagi selepas ini. Kita kembali selepas ini.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA

boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

yang lagu dari Al-Johir dengan lagu Adam dan Hawa. Lada 6.45 minit pertahanan teori kita dapat mengikuti bacaan surah Yasin.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama maksud bagi menaikkan sembahyang Fardu Aisyah ialah pada pukul 7.27 minit malam. Kita bersama lagu dari Al-Mizan, panduan bersama.

Kembali kita bersama dalam ruangan hiburan Sinfoni Harmoni untuk malam ini. Kita bersama lagu dari Jaminul Hayat dengan lagu Gelora Cintaku.

Mereka ini dengan lagu Hero. Mila Audio, saya di sini bersama untuk hari ini Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 20 September 2026 Masihi. 8 malam nanti rakan Sugas Ima akan meneruskan lagi ruangan Simfoni Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan Auda, insyaAllah nanti kita akan bersama untuk membawakan Auda ulasan perlawanan Liga Super 2026 di antara Brunei DPM MFC akan menentang Kuala Lumpur City FC bertempat di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Barakas, selepas kita menerima isyarat dari rakan-rakan kita yang berada di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Barakas, ya. Apapun, teruskan bersama kami di Harmoni FM juga. Ima akan terus menemani Auda dalam ruangan Simfoni Harmoni hingga 10.30 minit malam ini nanti.

Baik, sekarang audio kita ikuti bersama dengan rakan kita yang berada di Stadium Negara Hasna Bolkiah Barakas. Assalamualaikum. Silakan dengan laporannya.

0: Terima kasih rakan di studio siaran Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Auda sedang mengikuti ulasan langsung perlawanan PLF Malaysia bagi musim 2026-2027 yang menampilkan pasukan kita Brunei di PMMFC bertemu dengan kumpulan pasukan Kuala Lumpur City FC bagi saingan pusingan pertama suku akhir Piala FA bagi musim tahun ini. Dan pasukan Brunei di PMMFC malam ini menurunkan kesebelasan utama jersi 1 Samuel Jacob Somerville selaku penjaga gol, jersi 3 Tommy Mawad Bada, jersi 4 Ebenezer Aban, jersi 6 Clark Scott Robertson dan ketua pasukan digalas oleh jersi 7 Muhammad Azwan Ali Rahman, jersi 9 Ahmad Daniel Ahmad Asri, jersi 10 Miguel Oliveira, jersi 11 Muhammad Taha, jersi 27 Jordan David Murray, jersi 29 Muhammad Faris Idham Awang Kecik dan jersi 42 Andres Felipe Espegren. Manakala pasukan Kuala Lumpur City FC pula kesebelasan utama terdiri daripada jersi 13 selaku penjaga gol Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi, jersi 3 Adam Nur Azlin, jersi 4 Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri, jersi 9 Giancarlo Califiuco, jersi 15 Farid Sadat, jersi 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman, jersi 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin dan ketua pasukan jersi 28 Paulo Josu Stoma Dos Reis, jersi 29 Muhammad Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham, jersi 30 Ibrahim Manusi dan jersi 33 Muhammad Saiful Jamaluddin. Brunei di PMMFC malam ini menggunakan jersi serba merah hitam manakala Kuala Lumpur pula memakai jersi biru gelap dan baris luar putih. Dan pengadil perlawanan pada malam ini ialah Razlan Jofri Ali dibantu oleh penolong pengadil pertama Suresh Jaya Rahman dan dibantu oleh Muhammad Afiq bin Ahmad Nazir. Dan pegawai keempat Abang Azharuddin Abdullah, manakala pengadil yang mengendalikan rujukan VAR pada malam ini ialah Muhammad Faizuddin bin Ismail dibantu oleh Muhammad Syukri bin Harun dan Kishandaran anak lelaki Gopal. Jadi perlawanan pada malam ini Auda dijadualkan bermula pada pukul 8.15 minit malam. Pada bila-bila masa sahaja kedua-dua pasukan telah pun masuk ke padang menantikan arahan daripada pengadil untuk memulakan perlawanan. Malam ini Razlan Jofri bin Ali, perlawanan suku akhir pertama setelah pasukan kita melalui pusingan round of 16 setelah memenangi perlawanan di antara Brunei di PMMC dan Terengganu untuk aggregate kemenangan 5-4. Sementara itu pasukan KLCT FC pula telah pun mara setelah menyingkirkan Perak FA dengan jaringan 1-0 secara aggregate minggu yang lalu. Baiklah, untuk ulasan awal saya serahkan terus kepada rakan pengulas kita Haji Adi, silakan.
1: Terima kasih Zul. Perlawanan baru saja dimulakan dengan sepak mula oleh pasukan DPMMFC, Brunei DPMFC di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Penjaga gol Samuel Jacob Somerville mengawal keadaan pada ketika ini seterusnya melakukan sepakan tinggi masuk ke kawasan KLCTFC. DPM mengatur gerakan tapi akhirnya dapat dirampas oleh Muhammad Saiful Jamaluddin di kawasan KLCTFC ke depan. Ditanduk saja keluar oleh pemain pertahanan DPMMFC, jersey 6 iaitu Clark Scott Robertson. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas pada malam ini dan kehadiran penonton juga begitu cukup menggalakkan dalam sama memberikan sokongan padu kepada pasukan Brunei DPMMFC yang beraksi dalam peringkat suku akhir pada malam ini bertemu dengan Kuala Lumpur ataupun KLCTFC. KLCT mengatur gerakan dalam kuasa sendiri, hantar ke belakang kepada rakan Muhammad Kamal Azizi, balik kepada penjaga gol Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Sepakan tinggi masuk ke kawasan DPMMFC, melonjak tinggi di sana dan tanduk oleh Clark Scott tapi akhirnya dipersalahkan tadi pemain DPMM. Dan sepakan bebas untuk KLCTFC dalam kawasan sendiri akan dilakukan. Berusaha melakukan sepakan tadi jersi 9 Giancarlo Galifuco dan sepakannya kurang baik, terus dia keluar. Tidak sebetulnya sepakan penjuru untuk KLCTFC di sebelah kanan pintu gol Brunei di PMMFC. 0-0 kedudukan pada ketika ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Dan tentulah kita mengharapkan aksi terbaik dari pasukan Brunei di PMMFC mara ke peringkat suku akhir setelah menyingkirkan Terengganu dengan aggregate 5-4. dan malam ini beraksi pada peringkat suku akhir. Siapakan penjuru untuk KL City FC. Dan ada dua pemain diberikan teguran tadi bergelut di hadapan pintu gol Brunei di PMM. Pengadil memberikan teguran, pengadil perlawanan, iaitu Razlan Jofri Ali. Siapakan penjuru untuk KL City FC di sebelah kanan. Bersedia pemain-pemain bersama melakukan sepakan dan ditanduk cukup baik dan akhirnya dikawal di sana oleh pemain pertahanan. Rembatan dari jarak jauh pemain KL City FC Farid Sadat tadi, namun sepakannya kurang baik, gagal tepat ke sasaran, dibiarkan sekeluar oleh penjaga gol di PMM Samuel Jacob Somerville. Hantar ke sebelah kiri kepada Tommy Mawat Pada. Hantar kepada rakan pemain tengah pertahanan kelab Scott Robertson. Ke sebelah kanan kali ini dikawal oleh pemain-pemain di PMMFC dan masih dalam kawasan sendiri. Hantar balik ke sebelah kanan, membuka ruang untuk rakan-rakan yang sudah pun bersedia di tengah dan juga di depan. Sambil itu pemain-pemain KL City FC kembali ke posisi masing-masing, menutup ruang pasukan tuan rumah pada malam ini. Cukup baik umpanan ke depan, peluang untuk di PMMFC, masih dalam petak penalti dan hantaran lintang dapat dihadang di sana. Masih ada ruang untuk melakukan hantaran lintang di sebelah kanan. Hantaran lintang dan akhirnya bola keluar. Sepakan penjuru untuk DPMMFC. Serangan pantas yang dilakukan oleh Ahmad Daniel Muhammad Asri dari sebelah kanan. Akhirnya sepakan hantaran lintang dihadang dan sepakan penjuru untuk DPMMFC dari sebelah kanan pintu gol KL City FC. Perlawanan masuk minit ke 4. 0 DPMMFC dan 0 KL City FC. Lawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Azwan Ali Rahman yang diberikan diaturkan untuk melakukan sepakan penjuru kali ini. Penjaga gol KL City Amirul Ikhwan sudah pun bersedia. Begitu juga mengarahkan rakan-rakan mengambil posisi masing-masing. Sepakan penjuru bersedia dilakukan cukup baik sepakan Azwan dan akhirnya terus kedekapan. Penjaga gol KL City Amirul Ikhwan mendakap dengan kemas dan melontar ke depan. Dikawal dengan baik tadi jersey 17. Lontaran ke dalam Fazrul Amir Azman Zaman sebetulnya. Hantar kepada rakannya jersey 30 Ibrahim Manusi. Ke belakang Giancarlo, balik kepada penjaga gol Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. KL City FC bermain di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas pada malam ini. Sepakan tinggi ditanduk oleh Clark Scott Robertson. Tenang saja Tommy Mawat. Oh, terlepas Tommy Mawat tadi dan kembali dikawal oleh pemain KL City Muhammad Fazrul Amir Zaman. Hantar ke sebelah kanan jersey 4 Muhammad Kamal Azizi, balik ke belakang. Sambil itu penjaga gol diberikan tekanan oleh Muhammad Daniel Ahmad Asri, pemain DPMM FC. DPMM mengatur gerakan dari sebelah kanan kali ini. Pantas dari sebelah kanan Muhammad Faris. Randi jatuhkan Muhammad Faris dalam kawasan KL City FC dan dilengkan kad kuning tadi pemain KL City FC. Mengasari Muhammad Faris, pemain DPMM FC. Salah seorang pemain KL City FC dilengkan kad kuning oleh pengadil perlawanan. Sepakan percuma untuk DPMM FC dari sebelah kanan. Semada Azwan Ali Rahman maupun ya Azwan Ali Rahman yang sudah pun bersedia. Begitu juga Muhammad Faris. Sambil rakan-rakan yang lain sudah pun mengambil posisi masing-masing di depan pintu gol KL City FC pada minit ke-6. 0 DPMM dan 0 KL City FC dari Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Sepakan Azwan Ali Rahman melonjak tinggi di sana. Peluang untuk DPMM FC berlaku pergelutan dan sepakan tinggi clearance dilakukan oleh pemain KL City FC. Masuk ke kawasan DPMM dan tenang. Perlahan saja Samuel mengarahkan rakan-rakan untuk bertenang pada ketika ruang terbuka luas untuk mencorakkan gerakan. Ke depan, Andres Felipe mengawal hantar ke sebelah kiri kepada Clark Scott. Clark Scott kepada Tommy Mawat. Balik kepada rakannya Andres Felipe. Oh, cukup baik hantaran yang dilakukan tepat kepada Ahmad Faris. Ahmad Daniel sebetulnya tadi. Dan kembali dikawal oleh Ebenezer Aban. Ebenezer pemain pertahanan kepada Clark Scott. Clark Scott balik kepada Ebenezer. Ebenezer mencerurakan dalam kawasan sendiri di PMMFC. Clark Scott bergerak secara perlahan ke depan mencari ruang untuk melakukan umpanan. Umpanan ke depan cukup baik kali ini. Melonjak tinggi di sana Jordan Murray. Oh, terlepas tadi, kawalan kurang baik. Kembali dikawal oleh pemain KLCTFC Muhammad Fazrul. Fazrul dalam kawasan belatan kepada rakannya. Ini peluang baik untuk KLCT. Di sebelah kanan tidak dikawal. Peluang untuk percubaan. Dan akhirnya rembatannya gagal tepat ke sasaran. Pada minit ke-7, kosong DPMM dan kosong KLCTFC. Rembatan yang dilakukan oleh Ibrahim Manusi. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dan memanglah, kalau kita imbas perlawanan-perlawanan pada tahun-tahun sebelumnya, pertemuan dengan Kuala Lumpur sering bariskan pemain-pemain legenda dari Kuala Lumpur. Jika anda masih ingat dengan mega gol mereka seperti Rashid Hassan, pemain-pemain Subadrun Aziz, begitu juga rakan-rakan yang lain pada ketika itu cukup mempersonakan aksi pertemuan antara Brunei dengan KL ataupun Kuala Lumpur pada ketika dulu. Persalahkan tadi pemain KLCTFC menjatuhkan pemain DPMM. Tidak, pemain DPMM terbaring seketika dan sepakan bebas untuk KLCTFC. Sepakan bebas untuk KLCTFC akan dilakukan oleh Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi dalam kawasan sendiri akan dilakukan. Mengarahkan rakan-rakan mengambil posisi membuka ruang untuk menerima umpanan. Sambil itu pemain-pemain di PMMFC bertahan seketika. Azwan cukup baik. Azwan kawalan terlepas cukup baik. Bijak, bijak kawalan daripada Andres kepada Ebenezer. Ebenezer ke sebelah kanan. Ebenezer mencari ruang. Felipe di tengah selaku pemain midfield, defensive midfielder untuk di PMMFC. Kini peluang Azwan Lirahman untuk membantu bagian serangan lebih terbuka dengan kehadiran Felipe. Cukup baik. Oh, bijak tadi pemain KLCT membaca umpanan tersebut. Sedang kita lihat 1-2 yang begitu kemas betulnya dilakukan. Lebih pantas pemain KLCT FC memintas umpanan tersebut. Masih dalam kawasan permainan. Tommy Mawat umpanan tinggi. Cukup baik Azwan Al-Rahman. Masih lagi mampu beraksi pada tahap tertinggi pada kempen PLFA pada malam ini di bawah bimbingan KLCT, di bawah bimbingan Dolah Saleh. Bukanlah asing bagi Dolah Saleh di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Pernah menyerang jersi skuad kebangsaan Malaysia, skuad negeri Pahang, Selangor. Jadi bukan asing bagi Dolah Saleh di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Kali ini DPM mengatur gerakan Miguel Angelo yang sering dikawal sejak dari awal lagi. Terbuka ruang di sebelah kanan. Carakan deret umpanan ke sebelah kanan. Ahmad Daniel. Cukup baik ruang ini. Jordan Murray antara lintang. Ruang untuk DPMM dan akhirnya ditanduk. Tidak, pemain masih dalam kawalan, dalam kawasan permainan. Miguel dijatuhkan. Dipersalahkan pemain KLCT itu Muhammad Fazrul Amir Zaman dan sepakan percuma untuk DPMM FC dalam kawasan KLCT FC. Pada minit ke-10, kosong DPMM dan kosong KLCT FC. Suku akhir PLFA Malaysia 2025-2026-2027. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Sepakan akan dilakukan oleh Azwan Ali Rahman. Ahmad Daniel juga bersedia di sana untuk melakukan sepakan. Rakan-rakan mengambil posisi masing-masing bersedia di depan pintu gol KLCT FC. Masih lagi menantikan sepakan untuk dilakukan. Masih melakukan sepakan dan ditanduk keluar oleh Farid Sadat. Masih berlaku pergelutan dalam petak penalti. Keliaran salah pemain KLCT FC. Azwan Ali Rahman dapat memintas, dapat mengatur gerakan ke depan, terjatuh Azwan. Advantage diberikan dari sebelah kan, dari sebelah kiri sebetulnya. Masih lagi dikawal oleh jersi 29 Muhammad Faris Izdihan.
2: depan. Cukup baik Azwan. Azwan bersorangan. Azwan hantar ke belakang kepada Scott. Clark Scott Robertson. Kali ini Ebenezer ke sebelah kanan. Cari ruang di sebelah kanan. Oh, ditanduk Felipe dalam kawasan KLCTFC. Azlan Rahman di kawasan tengah mencerurahkan. Tommy Mawat turut membantu dari sebelah kiri, dibantu oleh Ahmad Daniel. Oh, lorongan ke depan, tapi akhirnya dapat dipintas oleh Ibrahim Manusia dan dipersalahkan. Dipersalahkan Tommy Mawat, perlu berhati-hati. Pengadil memberikan teguran kepada Tommy Mawat. Sepakan bebas diberikan untuk KLCTFC pada minit ke-13. Kosong di PMM dan kosong KLCTFC. Setakat ini apa yang dapat kita katakan, permainan agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Biarpun penguasaan lebih memihak kepada pasukan tuan rumah di PMM FC, namun sekali-sekala KLCT mengatakan gerakan agak mencemaskan juga bagi pasukan tuan rumah di PMM FC. KLCT mengatakan gerakan. Felipe cukup baik ke depan dan akhirnya dapat dikawal oleh Muhammad Azrif Nasrul Haq, pemain pertahanan KLCT.

Lepakan tingginya pula kurang baik, kurang tepat kepada rekannya dan akhirnya dikawal oleh Ebenezer Aban, pemain pertahanan di PMM FC. Leret ke sebelah kiri kepada Clark Scott Robertson. Tommy Mawad asal Sarawak hantar balik kepada Clark Scott. Ebenezer ke sebelah kanan dikawal oleh pemain sayap di PMM. Ebenezer pada Azwan Ali Rahman memperlahankan permainan. Apa yang jelas pada kita pada ketika ini, KL City berkubu di kawasan mereka hanya menantikan serangan dari pasukan DPMM FC. Tentulah DPMM perlu berhati-hati kerana apa yang kita lihat sejak dari awal permainan lagi dan hingga ke saat ini pada minit ke-14, KL City lebih gemar untuk melakukan counter attack ataupun serangan balas. Jordan Murray, oh sayang sekali umpanannya, tidak ada rakan yang bersedia. Sayang sekali umpanan dari Jordan Murray dari sebelah kanan. Tidak ada yang menyambar peluang tersebut. Terlepas peluang untuk sekurang-kurangnya melakukan percubaan tepat. Kosong DPMM FC dan kosong KL City FC. Felipe balik kepada Ebenezer dalam kawasan sendiri mencari rakan. Perlawanan suku akhir PLFA 2026-2027 dari Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Jordan Murray, oh kurang baik. Felipe tadi mungkin ingin melakukan lob kan, tetapi tidak kesampaian, tidak cukup jarak yang dilakukan, jarak sepakan, dan kembali dikawal oleh Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Sepakan tinggi. Felipe cukup baik mempersalahkan tadi, tidak diberikan advantage. Setakat ini apa yang kita lihat, Miguel Oliveira dikawal ketat oleh pemain-pemain KL City FC, menyedari kepantasan kebijakan Miguel Oliveira yang sering menjadi mencari ruang, bijak mencari ruang untuk melepaskan diri. Azwan Ali Rahman, cukup baik Azwan Ali Rahman, tidak dibantu Azwan, mencari rakan. Umpanan ke depan untuk Jordan Marit, peluang untuk DPMM, oh terlepas, sayang sekali kawalan yang dilakukan. Ahmad Daniel sebetulnya tadi, Ahmad Daniel, Ahmad Asri, kawalannya, kawalan bola yang terlepas sekaligus dirampas oleh pemain KL City FC untuk menyelamatkan keadaan. KL City mengatur gerakan dari sebelah kiri, Muhammad Kamal Azizi sambil diberikan tekanan ataupun dikawal oleh Clark Scott Robertson. Tommy Mawad cukup baik, Miguel Oliveira tidak dibantu Miguel. Masih lagi Miguel, secara solo Miguel. Masih lagi Miguel dibantu, oh Jordan Murray, Jordan Murray peluang. Sayang sekali hantaran Jordan Murray gagal disambar di depan pintu gol KL City FC. Gagal disambar oleh Muhammad Daniel Asri. Peluang terbuka cukup baik pada minit ke-16. Satu peluang baik untuk mencipta jaringan pertama tapi terlepas begitu saja. Jordan Murray tidak melakukan percubaan, menyedari ruang sudah pun ditutup oleh penjaga gol KL City dan seterusnya melakukan hantaran lintang namun gagal pada disambar oleh Ahmad Daniel. Terlepas peluang untuk membuka tirai jaringan pada minit ke-16. Kosong di PMM dan kosong KL City FC. Suku akhir PLFA Malaysia yang berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Lontaran ke dalam Azwan Ali Rahman. Cukup baik Azwan ke depan. Ini dia. Ini peluang baik di PMM. Jordan Murray. Goal! Gol pertama di PMM pada minit ke-17 menerusi sepakan tolakan mudah dari Jordan Murray, menewaskan Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi, menjadikan kedudukan 1 di PMM dan 0 KL City FC. Itulah kedudukannya setakat ini.

0: Usaha bersedia diumumkan Jordan Murray selaku penjaring gol pertama perlawanan pada malam ini yang berlangsung di Stadium Negara. Pemain asal Australia yang beraksi untuk di PMMFC, Lawrence Olaf Negogol, Samuel Jacob Somerville menyelamatkan keadaan. Serangan balas daripada KLCTFC tidak sempat saya untuk buat ulasan gerakan tersebut kerana masih lagi baru saja selepas saja jaringan gol daripada Jordan Murray. KLC tim mengatur gerakan di sebelah kiri kali ini. Bijak dikekang di sana oleh dipersalahkan tadi hadangan Muhammad Toha. Tahan di Kasari dan siapakan bebas untuk di PMMFC. Di sebelah kanan akan di kawasan sendiri akan dilakukan oleh Samuel Jacob Somerville, penjaga gol di PMM yang beraksi tenang saja pada malam ini. Biarpun KLC ada mengatur beberapa serangan namun gagal melakukan percubaan tepat ke pintu gol di PMM. Felipe kepada Ebenezer, Ebenezer kepada Azulni Rahman di tengah, masih dalam kawasan sendiri. Clark Scott Robertson, Clark deret ke depan, cukup baik, cukup baik gerakan. Oh, silakan. Ini dia Azulni Rahman. Cukup baik umpanan untuk Jordan Murray. Sayang sekali Jordan Murray. Rembatannya tepat dan dihadang oleh penjaga gol. Jordan Murray yang bergerak pantas setelah menerima lorongan cantik daripada Azwan Ali Rahman. Cuma kali ini rembatannya dihadang oleh penjaga gol KL City, Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Dan seterusnya sepakan sudut dari sebelah kiri pintu gol KLCTFC pada minit ke-20. 1 di PMM dan 0 KLCTFC. Azwan Ali Rahman, kapten pasukan yang akan melakukan sepakan. Rakan-rakan mengambil posisi masing-masing. Cukup baik sepakan Azwan. Oh, rembatan susulan gagal tepat kesasaran, melambung tinggi rembatan daripada Ebenezer. Kedudukan 1 di PMMFC dan 0 KLCTFC. Dalam suasana perlawanan yang begitu menarik dari kedua pasukan, patah lagi dengan gabungan pemain-pemain musim ini bagi pasukan Brunei di PMMFC, nampak peringkatan ketara di kalangan pemain-pemain. Sepakan gol untuk KLCTFC akan dilakukan oleh Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi pada minit ke-22. Mengarahkan rakan-rakan yang mengambil ataupun naik ke atas masuk ke kawasan pasukan Brunei di PMM. Melonjak tinggi di sana Clark Scott Robertson. Felipe, terlepas Felipe. Perlu lebih bekerja keras Felipe di bahagian tengah kerana sudah diberikan tekanan. Cukup baik jersey 10 Miguel Angelo untuk merampas Tommy Mawat kepada Clark Scott. Clark Scott setakat ini menunjukkan kerasi yang cukup baik, membaca gerakan pasukan lawan selaku sweeper. Ini dia serangan dari DPMFC dari sebelah kanan, berdiri tengah. Oh, melonjak tinggi dari sebelah kiri kali ini. Miguel Oliveira antaran lintang dan bola keluar. Siapakan penjuru untuk DPMFC dari sebelah kanan pintu gol KLCTFC. Kedudukan pada minit ke-23, 1 DPMFC dan 0 KLCTFC. Kita nantikan siapakan penjuru sebelum saya serahkan tugas bersama dengan rakan saya Zul. Siapakan akan dilakukan oleh siapakan penjuru untuk DPMFC dari sebelah kanan pintu gol KLCTFC. Rakan-rakan sudah pun mengambil posisi masing-masing di depan pintu gol KLCTFC. Memberikan tekanan. Cukup baik sepakan yang dilakukan. Ebenezer melonjak tinggi. Kali ini dikawal oleh Felipe. Tidak dibantu Felipe. Masih lagi Felipe dari sebelah kanan kali ini. Felipe dan tidak ada rakan yang bersedia untuk membantu di belakang. Akhirnya hantar ke belakang untuk ulasan seterusnya bersama Zul. Silakan Zul.
1: Terima kasih. Jadi perlawanan baru saja masuk ke minit 23. Perlawanan kedudukan masih DPMFC mengatasi dengan jaringan 1-0 KLCTFC.

Masih lagi mengatur serangan, masuk di kawasan petak penalti namun dapat dikeluarkan di sana, dapat kepada Robertson bersorangan, menghantar saja kepada rakannya jersey 42 Andres Expegren di sebelah kiri, namun hantaran lorongannya maksudnya kepada jersey 9 Ahmad Daniel Ahmad Asri namun tidak bersedia. Bola sudah pun keluar dan pengandil tepi Muhammad Afiq Ahmad Nazir memberikan sepakan gol untuk KL City FC yang akan diambil oleh Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Laluan yang agak sukar juga bagi pasukan Brunei DPMM FC untuk mara ke suku akhir ini setelah berhempas pulas dalam dua pusingan tewas di tempat sendiri, namun defisit tersebut dapat ditambal semula apabila memenangi perlawanan di tempat lawan dengan kemenangan 1-3 tempoh hari. Bola sudah pun keluar, masih lagi di kawasan KL City FC namun dapat disambar di sana oleh Azwan Ali Rahman. Bola keluar kembali, hantaran pendek saja kepada jersi 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman, terjatuh dan dipersalahkan pula pemain Brunei DPMM FC. Pengadil menegur tindakan tersebut, sepakan percuma diberikan betul-betul di garisan tengah padang pada ketika ini. Sepakan berubah arah ke sebelah kanan pasukan DPMM FC, dapat diambil di sana oleh Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Namun hantaran lintangnya dapat dikeluarkan sahaja di sana dengan mudah oleh Robertson. Jersi 4 Muhammad Kamal Azizi Sabri masih lagi sebelah kiri ke tengah padang sekarang. Jersi 9 Giancarlo Galficchio, seorang pemain daripada Australia, namun hantarannya tidak disambut oleh mana-mana pemain. Belum lagi bersedia rakan-rakannya. Bola keluar sahaja, memberikan lontaran ke dalam buat DPMM FC. Lontaran pendek saja oleh Muhammad Taha, pemain berasal dari negara jiran Republik Indonesia, yang melayakkan beliau untuk menyarung jersey DPMM FC sebagai pemain kuota international. Pernah bermain dengan pasukan Persija Tangerang beberapa musim kebelakangan. Setakat 4-5 perlawanan ini menunjukkan prestasi yang cukup konsisten, khususnya sebagai back kanan yang kita rasakan semakin utuh, semakin mantap, semakin banyak perlawanan yang telah pun dihadapi oleh DPMM FC. Jordan Morey bersorangan di sana, dicabar oleh dua pemain namun dapat membuat hantaran, tetapi ditanduk keluar oleh jersi 9 Giancarlo. Pemain Muhammad Fazrul cuba dicabar oleh Andres Felipe Espergren, kembali kepada beliau membuat hantaran namun dapat dihadang di sana, dikeluarkan Azun Ali Rahman kepada Ahmad Daniel Ahmad Asri. Pergelutan berlaku, ruang agak sempit untuk melakukan sesuatu, hantaran pun tidak tembus ke mana-mana pemain, mengelirukan. Akhirnya bola kembali ke posisi pasukan KL City FC, tetapi sudah dijatuhkan di sana jersi 3 Tommy Mawad Bada setelah dicabar di sana oleh KL City FC di dalam kotak penalti. Pemain jersi 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman diberikan teguran oleh pengadil, tindakannya kurang bijak mengasari Tommy Mawad Bada. Sepakan percuma diambil oleh Robertson, hantar pendek ke belakang kepada Somerville. Kembali kepada Robertson, memperlahankan permainan, masih lagi mencari ruang-ruang selamat untuk membuat umpanan, antara saja kepada Miguel Oliveira yang dikawal ketat setakat ini. Setakat minit ke-27 perlawanan, belum ada gerakan-gerakan bahaya daripada Miguel Oliveira, kerana mungkin saja KL City FC menerusi jurulatihnya Dolah Saleh telah pun merancang sesuatu untuk mengekang pergerakan daripada Miguel Oliveira yang sering menjadi attacking machine dan juga assist kepada penyerang-penyerang. Masuk kepada pasukan Brunei DPMM FC di sebelah kanan, dapat kepada Muhammad Fazrul Muhammad Zaman, mengantar pendek ke belakang setelah pergerakannya dibayangi oleh Muhammad Faris Izham, pemain penyerang yang juga membantu di bahagian pertahanan malam ini. Ibrahim Manusi, pemain loan ataupun pinjaman daripada Johor Darul Ta'zim. Lawanan malam ini berlangsung dalam suasana yang cukup memberangsangkan, kerana pasukan DPMM FC masih lagi mempunyai momentum setelah memenangi perlawanan yang lalu 1-3 di Stadium Mizan Zainal Abidin di Terengganu. Satu hantaran, tenang saja Somerville. Satu hantaran lintang yang tidak disambut oleh mana-mana pemain. Somerville mengambil masanya untuk mengarahkan rakan-rakan pemain outfield untuk bersedia, namun menghantar pendek saja kepada Robertson, terus kepada Andres Philip Aspergen. Somerville
mengangkat tinggi melimpasi setengah padang masuk ke kawasan KLCTFC, namun dapat ditanduk sana diselamatkan oleh Muhammad Kamal Aziz Muhammad Zabri. Mencari rakan jersey 15 Farid Sadat namun terlepas, kembali kepada Brunei DPMM. Andres Philippe Espergen datang dapat kepada Muhammad Farid Zahid Sahamah Wang Kecik, membuat satu chip masuk ke kawasan penalti namun agak rendah, dapat saja dengan mudah dikeluarkan oleh Giancarlo Galifucchio. Satu serangan pantas daripada KLCTFC dapat kepada Farid Sadat, pemain berasal daripada negara Afghanistan yang baru diserapkan. Masih lagi Farid Sadat cuba mengangkat namun terkena bahu Robertson. Kembali kepada Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri, namun percubaan jarak jauh daripada Paulo Dos Reis lemah dan dapat saja didekat kemas. Oh, namun lontaran daripada Somerville dapat dipatahkan di sana. Pengadil mempersalahkan Somerville apabila bertembung dengan jersey 17 sebentar tadi, Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman. Somerville tadi nampak tenang membuat lontaran tersebut, namun berjaya disambar oleh pemain JDT, bukan JDT, Kuala Lumpur City FC, yang terus membuat lorongan untuk Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman yang berada pada posisi satu lawan satu. Namun lariannya dapat dikekang sebentar tadi oleh Somerville, tetapi akhirnya terjatuh. Dan apakah keputusan pengadil malam ini? Kalau kita melihat daripada tempat kita memberikan ulasan ini tadi, pengadil adakah ini satu foul atau tidak? Kita masih lagi menantikan keputusan daripada pengadil. Adakah dipersalahkan Somerville? Jika sabit kesalahannya, maka akan dihadiahkan sepakan penalti di minit ke-30 perlawanan. Kedudukan masih 1 DPMM FC dan 0 KLCTFC. Anda sedang mengikuti siaran langsung ulasan Piala FA 2026-2027 menerusi perkhidmatan Radio Harmoni FM bersama kami dari Stadium Negara Hassan Al Bolkiah Berakas bagi saingan Piala FA suku akhir pusingan pertama. Dan pusingan kedua nanti, perlawanan yang akan mengambil tempat di Ceras, dijadualkan pada minggu pertama bulan Oktober nanti. Adakah pasukan kita mampu untuk bertahan dan berbekalkan gol di tempat sendiri di bawah ke tempat lawan? Itu lain kisahnya jika away goal masih lagi digunakan sistem itu. Itu dia keputusan pengadil, sepakan penalti diberikan untuk KLCTFC setelah Somerville tadi menjatuhkan jersey 17 Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman di minit ke-30. Sepakan penalti ini akan diambil oleh jersey 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Tolah Saleh dengan penuh harapan untuk membawa pulang sekurang-kurangnya satu gol kembali ke Ceras nanti. Sekurang-kurangnya untuk memberikan satu momentum kepada pasukannya untuk pusingan kedua nanti. Adakah Somerville mampu bertindak dengan bijak? Adakah dapat membaca gerakan kaki pemain ini untuk menidakkan bola tersebut menerjah jaring di minit ke-32? Sepakan daripada Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Bagaimana sepakannya? Itu dia. Sepakan yang cukup padu. Bukan Bakiuddin, sebetulnya Auda yang telah pun menjaringkan sepakan penalti tersebut. Ialah ketua pasukan jersey 28 sebentar tadi, Paulo Dos Reis, yang juga menggalas tanggungjawab sebagai ketua pasukan sekaligus menyamakan kedudukan perlawanan malam ini menjadi satu sama. Gol dijaringkan di minit ke-32 menerusi sepakan penalti setelah Somerville menjatuhkan salah seorang daripada pemain KLCTFC sebentar tadi dan dipersalahkan. Di minit ke-32, jersey 28 menerusi sepakan penalti. Menarik nafas lega Dolah Saleh yang memang tidak asing lagi dengan suasana di Stadium Keramat, Stadium Negara Hassan Al Bolkiah Berakas ini. Salah seorang pemain legend yang pernah beraksi di atas padang kau grass ini sejak musim 90-an, kali terakhir beraksi tahun 96. Kalau habis kita masih ingat dengan gandingannya Zainal Abidin Hassan satu ketika dulu. Pemain yang sering mencetuskan kontroversi di atas padang, mungkin satu provokasi. Itulah sebetulnya sport psychology
yang dibawakan sebagai nilai kesukanan yang sepatutnya kita faham. Itu sedikit

sedikit kisah menarik di awal kempen Liga Perdana Malaysia satu ketika dulu. Pemain-pemain mengambil peluang untuk cooling break, menikmati air untuk rehidrasi sambil-sambil ketua-ketua jurulatih Dolah Saleh dan juga James McAllister memberikan sedikit team talk. Mungkin saja ada taktik-taktik ataupun formasi-formasi yang dapat dikemas kini untuk perlawanan yang cuma berbaki 11 minit tidak termasuk masa tambahan. Kedudukan satu sama dan perlawanan-perlawanan lain yang berlangsung pada hari ini untuk saingan Piala FA suku akhir pertama ini, beberapa perlawanan berlangsung. Ada perlawanan yang berlangsung kemarin juga yang melibatkan beberapa pasukan, di mana pasukan pasukan Selangor memenangi perlawanan bertemu Immigration 1-4 kemarin, manakala baru-baru ini perlawanan yang bermula pukul 5 petang tadi, JDT menang bergaya 7-2 ke atas pasukan Penang. Dan berbaki dua lagi perlawanan. Perlawanan di PMMFC bertemu Kuala Lumpur dan akan bermula sebentar saja lagi di antara Kelantan City dan juga Kuching. Jadi mana-mana pasukan ini yang berjaya mengekalkan jaringan secara agregat nanti akan mara pula ke peringkat separuh akhir. Dan perlawanan-perlawanan untuk pusingan kedua dijangkakan berlangsung pada 9, 10 dan juga 11 untuk timbal balik kedua ataupun leg 2 bagi perlawanan-perlawanan away games. Kita tumpukan perhatian masuk ke kawasan Brunei di BMMFC jersey 30 malam ini. Ibrahim Manusi, seorang pemain loan player daripada Johor Darul Ta'zim yang menyarungi jersey KL City malam ini. Memperlahankan permainan balik ke belakang dapat kepada Adam Nur Azlin, jersey 9 Giancarlo Gallifuco dari Australia mengangkat tinggi namun dapat dikeluarkan saja dengan tenang di sana oleh Muhammad Toha. Bola keluar dan diberikan lontaran ke dalam di minit ke-36 perlawanan. Siapakah yang akan mengambil lontaran ke dalam ini? Setakat minit ke-36 perlawanan belum diuji lagi Somerville, namun kesilapan beliau telah mengakibatkan ketirisan satu gol sebentar tadi di minit ke-32. Cabaran one on one yang mungkin saja boleh menghasilkan gol. Mungkin itulah secara defensif Somerville cuba menidakkan namun dipersalahkan dan mengakibatkan sepakan penalti diberikan di minit ke-32 tadi. Bagus hantaran Toha. Terlepas daripada kawalan Andres Felipe Aspegren. Dapat kepada jersey 30 Ibrahim Manusi. Membuat lorongan kepada rakannya Muhammad Bakiuddin Syamsuddin Muhammad Lintang, namun terkena belakang badan Robertson. Bola keluar daripada kawasan bahaya, cuba dicabar oleh Azwan Andi Rahman. Kembali kepada jersey 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Terjatuh namun diberikan advantage oleh pengadil. Bola diselamatkan oleh Tommy Mawat Bada. Tommy Mawat putaran ke dalam pendek saja dapat kepada Ibrahim Manusi. Kita dapat melihat KL City setelah menjaringkan sedang mendominasi perlawanan. Adakah mereka sudah dapat membaca gerak-geri pemain-pemain kita? Ataupun sudah nampak ruang-ruang kosong yang boleh mereka gunakan untuk menghasilkan gerakan-gerakan berbahaya dan mengelirukan lawan? Satu hantaran yang baik daripada Azrul Rahman menceramai gol oleh Oliveira, namun beliau sudah pun terjatuh dan mendapat kembali bola tersebut, tidak dibantu berserangan di sana. Dapat kepada Aspegren dapat kepada Azrul Rahman sekali lagi di kawasan tengah, melimpasi kawasan tengah padang. Aspegren mengatak ke belakang kepada Robertson. Aban yang setakat 5 perlawanan ini menjadi fans favorite kerana beberapa kali sudah pun menyelamatkan gawang Brunei di PMMFC, tidak kiralah dalam saingan Liga ataupun saingan Piala FA ini. Pemain yang patut diberikan highlights dengan prestasinya yang cukup kompetitif dan juga konsisten sepanjang 4-5 perlawanan kebelakangan ini. Dapat kepada jersey 15 Farid Saad.
Matar ke belakang kepada Ibrahim Manusi, membuat lorongan pendek kepada rakan yang telah pun membantu naik ke atas, pemain defensif jersi 4 Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri. Hantarannya disambut oleh Farid Sadat, namun Aban lebih bersedia untuk mengekang pergerakan tersebut. Kalau bukan Aban, pastinya sesuatu akan terjadi, dan ini menguji sekali lagi Somerville, adakah beliau dapat bertahan sebagai last defense kita. Itu dia Aban dengan kecekapannya, mampu untuk membaca permainan dan menidakkan percubaan ataupun effort daripada Farid Sadat di minit ke-39 perlawanan. Sepakan penjuru dari sebelah kiri tiang gol berada di PMM FC, diambil oleh Muhammad Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham. Pendek sahaja antara kepada rakannya jersi 19 Badiuman. Hantaran yang lemah dapat saja dikeluarkan dengan tenang oleh Ice Pegren kembali kepada Somerville. Buat sepakan serangan balas, serangan pantas, namun dapat dipertahankan oleh pertahanan. Kerana kelibat Miguel Oliveira di sini, seolah-olah pemain ini dikunci pada malam ini. Pergerakannya sering dipatahkan dengan penuh efektif, sekaligus menindakkan beliau untuk membuat serangan. Satu kelicik yang baik daripada jersi 19 Muhammad Bakiuddin Syamsuddin dapat melepaskan bola tersebut. Bersaing di sana dua pemain, Farid Sadat dan juga Robertson, dapat mengeluarkan bola tersebut dari kawasan bahaya, diklear oleh Tommy Mawad Bada. Hajatnya kepada Jordan Murray, tapi kembali ke kawasan di PMM FC. Azwan Ali Rahman antar kepada Tommy Mawad, antar ke belakang sekali lagi kepada Robertson. Satu tindakan bijak untuk menenangkan rakan-rakannya, menghantar saja bola ke belakang. Muhammad Toha, Azwan Ali Rahman, the El Capitano malam ini, membuat lorongan tetapi tidak berjaya didada oleh James Murray. Dapat saja kepada Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Perlawanan masuk tepat ke minit 41 perlawanan. Kedudukan masih lagi 1 Brunei DPM MFC, 1 KL City FC. Kita sedang mengikuti ulasan langsung saingan Piala FA Suku akhir pertama di antara DPM MFC dan KL City FC. Dan perlawanan berikutnya nanti dijadualkan pada 11 Oktober yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur. Angkat tinggi daripada Amirul Ikhwan, melempasi garisan tengah padang, dapat kepada Robertson. Satu set piece yang cantik daripada James Murray, Jordan Murray. Paulo Dos Reis, kapten pasukannya, telah pun menjalankan awal tadi di minit ke-32. Cuba mencari-cari rakan, membuat satu terupas yang bagus di sebelah kiri. Namun itu dia, pemain jersi 33, walaupun cuba meluru pantas Muhammad Saiful Jamaluddin, namun gerakannya dibayangi oleh Aban. Apapun kemungkinan tadi, Aban nampak saja bersedia untuk menidakkan serangan Muhammad Saiful Jamaluddin. Miguel Oliveira berseorangan, hantar sejak ke belakang kepada rakannya Tommy. Tommy yang kadangkala melakukan overlapping di sebelah kiri, meskipun peranannya sebagai back kiri, sering juga membantu jentera-jentera serangan, khususnya di sebelah sayap kiri kita, Miguel Oliveira. Murray memberikan isyarat beliau bersedia untuk menerima hantaran tersebut. Robertson masih lagi mengantar lorongan saja kepada Ahmad Daniel. Murray, Ahmad Daniel kembali kepada Azwan Ali Rahman di tengah padang sekarang, dibantu oleh Tommy. Mengantar ke belakang kepada Robertson di kawasan DPMM, masuk saja ke kawasan KL City. Namun hantaran Robertson tidak sampai kepada Murray, dapat disambar saja di sana oleh Adam Nur Azlin. Dapat kepada jersi 15 Farid Sadat. Bola sekarang berada di dalam kawalan pasukan KL City FC di kawasan Brunei di PMM FC. Farid Sadat masih lagi mencari rakan-rakannya, sementara Paulo Dos Reis cuba mengangkat bola tersebut, namun cuba dicabar oleh Miguel Oliveira, tetapi dapat kembali kepada Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri. Lawan masuk ke minit 43, 1-1 hantaran lintang, namun tidak begitu membahayakan. Tenang saja Aban mengeluarkan bola tersebut, dapat kepada Ahmad Asri Ahmad Daniel.
Tetapi gerakannya kurang cermat dalam mengawal bola tersebut, dapat dipintas oleh Adam Nur Azlin. Kepada pasukan Paulo Dos Reis, seorang pemain asal daripada

0: negara Brazil, namun telah pun mendapatkan kuota naturalisasi sekaligus mewakili Malaysia. Satu serangan daripada Paulo, namun terkena Aban yang sekaligus mengeluarkan bola tersebut. Sepakan penjuru untuk KL City FC. Sekali lagi Aban menjadi penyelamat yang mengakibatkan bola tersebut deflected dan menidakkan shot on goal di minit ke-44 perlawanan. Kita masih lagi menantikan pegawai keempat. Berapa minitkah masa tambahan yang akan diberikan untuk separuh masa yang pertama ini? Sepakan sudut diambil sendiri oleh ketua pasukan Paulo Jose Stama Dos Reis. Mengarahkan rakan-rakannya untuk bersedia. Satu hantarannya pendek saja. Lemah percubaannya, percubaan daripada jersi 33 Muhammad Saiful Jamaluddin. Bola didakap kemas oleh Amirul Samuel Jacob Somabel. Baru saja kita nampak kelibat pegawai keempat yang memberikan isyarat bahawa 3 minit masa tambahan dan macam-macam boleh berlaku dalam ruangan masa 180 minit ini. Auda Tommy di kawasan KL City mengantar pendek kepada Robertson. Perlawanan semakin perlahan, mungkin masing-masing pasukan mencari rentak kerana perlawanan nampak stabil pada malam ini. Boleh kita katakan tidak ada pasukan yang menguasai kerana sering berbalas-balas serangan dapat kepada Miguel. Mendadak bola mengharapkan Ahmad Daniel Ahmad Asri untuk menyambut hantaran yang didadanya tadi. Namun Ahmad Asri tidak bersedia, dapat saja kepada Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Bola keluar, putaran ke dalam diambil oleh Muhammad Toha. Nah, terpendek saja kepada Aban Aspegren. Dapat kepada More. More berseorangan masuk ke tengah. More mengantar petunjuk kepada Azul Rahman, cuba melakukan satu dami. Namun dabinya tidak menjadi. Miguel Oliveira pula dipersalahkan kerana menjatuhkan salah seorang daripada pemain KL City FC. Kita faham dengan percaturan yang cuba dilakukan di antara James More, Jordan More dan juga Azwan Ali Rahman. Hantarannya itu dapat didami, namun siapakah pemain ketiga yang akan menyambut bola tersebut? Memang sudah dikawal, akhirnya terjatuh dan memberikan sepakan percuma. Hantaran ke dalam KL City FC dapat kepada Muhammad Fazrul Amir Muhammad Zaman. Bola keluar sekali lagi, lontaran untuk Bunadi PMMFC akan diambil oleh Muhammad Faris Itzham. Terpendek kepada kerakannya ketua pasukan Azul Ali Rahman. Faris mengangkat tinggi, mendakap kemas sahaja Amirul Ikhwan Muhammad Fauzi. Lebih pantas jika kita bandingkan tadi dengan Miguel Oliveira. Memang ketara pada malam ini pergerakan Miguel Oliveira dikawal. Memang pemain yang dikunci pergerakannya pada malam ini, belum ada menghasilkan apa-apa yang dapat mengganggu gugat gawang KL City FC. Dibayangi oleh jersi 11 Muhammad Toha, namun dapat melepaskan dirinya Muhammad Bakiuddin Syamsuddin yang sering melakukan assist. Sekali lagi Aban dengan tenang, dengan kompost, mampu mengeluarkan bola tersebut dari kawasan bahaya. Lawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. Lontaran ke dalam di kawasan sendiri. Oh, bukan lontaran ke dalam sebetulnya, tapi sepakan percuma. Mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain KL City FC ataupun terperangkap dengan offside sebentar tadi. Robertson buat satu lorongan terupas yang bagus untuk Miguel Oliveira. Kembali kepada Tommy Mawat. Robertson sedang melakukan lorongan-lorongan jarak jauh ataupun long ball yang kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak sampai kepada targetnya. Itu dia tiupan whistle yang menandakan berakhirnya separuh masa yang pertama di antara pasukan DPMM FC bertemu KL City FC bagi saingan FA Cup suku akhir pertama. Satu sama jaringan DPMM FC dibuat sebentar tadi di minit ke-18 perlawanan menerusi Jordan Murray, manakala kedudukan disamakan satu sama di minit ke-32 perlawanan oleh jersi 28 Paulo Jose Stama Dos Reis menerusi sepakan penalti. Jadi kita akan kembalikan siaran ini ke konti siaran Harmoni FM bersama dengan rakan setugas di sana, dan insyaAllah kita akan kembali nanti untuk ulasan langsung untuk separuh masa kedua. Silakan rakan di konti siaran.
1: Baik, terima kasih rakan kita yang berada di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berhad, dan kita kembali sebentar bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni, dan insyaAllah audio kita akan bawakan audio kembali semula bersama dengan rakan-rakan yang berada di Stadium Hasnal Bolkiah Berhad untuk ulasan penuh separuh masa kedua, di mana untuk malam ini kita mengikuti perlawanan suku akhir Piala FA, pertemuan Brunei DPMM FC menentang Kuala Lumpur City FC yang berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berhad. Baik, waktu sekarang 9.04 minit malam. Apapun, terima kasih juga yang masih lagi terus bersama mendengarkan Harmoni FM untuk pertemuan kita hari ini Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi.

Lagu daripada duel Suma Nini Carlina bersama dengan Nini Carlina, Rindu Aku Rindu Kamu, 9:11 malam. Apapun, selamat malam juga untuk semuanya. Selamat beristirahat juga untuk Auda yang masih lagi terus bersama juga mendengarkan Harmony FM di pertemuan kita. Di ruangan Simfoni Harmoni, seketika nanti kita akan bawakan Auda kembali bersama rakan-rakan kita nanti untuk mengikuti perlawanan Liga Super antara Brunei DPMM FC akan yang menentang Kuala Lumpur City FC.

0: dan penuh separuh masa kedua.
1: Ya, terima kasih rakan setugas Hazimah di studio siaran Harmony FM. Kembali kita ke Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bagi perlawanan separuh masa kedua peringkat suku akhir PLFA Malaysia 2026-2027 pertemuan Brunei di PMMFC dengan KLCTFC. Sepak mula separuh masa kedua akan dimulakan sebentar saja lagi dengan kedudukan satu di PMM dan satu KLCTFC. Gol di PMM dijaringkan Jordan David Murray pada minit ke-17 dan gol penyemaan KLCT pula dijaringkan oleh Paul Stuma pada minit ke-32 bersisa sepakan penalti. Sementara di PMM buat pertukaran mengeluarkan jersey 42 Andre Felipe Espegren dan masukkan jersey nombor 94 Albert Delberto Luan Bello. Ya. Pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Brunei di PMMFC. Separuh masa kedua akan dimulakan yang akan dimulakan oleh KLCTFC dan kedudukan satu sama setakat ini, dan perlawanan separuh masa kedua akan menyaksikan adakah lagi jaringan gol akan dicipta. Sepak mula separuh masa kedua baru sahaja dilakukan. KLCTFC mengawal dalam kawasan sendiri, umpanan tinggi masuk ke kawasan di PMM, menanduk di sana, ditanduk di sana oleh jersey nombor 11 Muhammad Taha untuk di PMM. Bola keluar, lontaran ke dalam untuk KLCTFC dilakukan oleh jersey 29 Muhammad Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham, kawal oleh Ebenezer, melepak tinggi dan dikawal pula oleh pemain KL kali ini. KLCT mengawal umpanan ke depan tapi kembali dirampas oleh Muhammad Taha, jersey 11 untuk di PMMFC. Sepakan bebas untuk di PMM dalam kawasan sendiri akan dilakukan oleh Ebenezer, pemain pertahanan di PMMFC yang bergandingan bersama dengan Scott Clark Scott Robertson. Dikawal Clark Scott, leret ke sebelah kanan kepada Beneza Muhammad Taha, balik kepada Beneza, masih dalam kawasan sendiri. Perlahan saja pemain-pemain di PMM, Azwan Ali Rahman hantar ke belakang kepada Beneza. Beneza balik kepada Azwan di tengah, jarurakan ke sebelah kiri, kali ini dikawal oleh Clark Scott ke depan. Kawalan kurang baik Oliveira akan tetapi kembali mengawal bola. Masih dalam kawalan Miguel Oliveira, cukup baik mencari ruang. Ini dia DPM mengatur gerakan. Bijak Jordan David Murray, umpanan ke depan, melonjak tinggi dan oh, tandukan tersasar yang dilakukan oleh pemain gantian tadi iaitu Delberto Luan Bello. Sentuhan pertama menerusi tandukan pada minit ke-47. Namun tandukannya tinggi terlepas dari melepasi pintu gol KLCTFC. Satu di PMMFC dan satu KLCTFC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dan kita melihat kehadiran penonton begitu menggalakkan, berikan sokongan padu kepada pasukan di PMMFC yang beraksi pada peringkat suku akhir PLFA pada malam ini. First leg ataupun perlawanan pertama sebelum pada pasukan akan bermain dalam second leg perlawanan kedua pada bulan Oktober nanti. Ini dia jersey 29 di PMMFC, antaran lintang kurang baik tapi dapat dihadang dan bola keluar sepakan gol. Antaran lintang daripada Muhammad Faris Izdiham Kecik tidak kesampaian tapi dapat dihadang. Sepakan penjuru untuk DPMMFC akan dilakukan oleh Azwan Ali Rahman dari sebelah kiri pintu gol KLCTFC. Dilakukan oleh Azwan Ali Rahman, mengarahkan rakan-rakan mengambil posisi mencari ruang sambil pemain-pemain KL menutup ruang pasukan DPMM. Azwan Ali Rahman bersemutkan sepakan pada tanduk oleh pemain KLCT. Dirampas pula kali ini, cukup baik gerakannya Muhammad Bakiuddin Syamsuddin. Pantas pemain ini dan bergerak pantas pula ke pertahanan Clark Scott. Pantas Azwan Ali Rahman. Tidak, Jordan Murray menjangkakan tadi sepakan penjuru diberikan untuk DPMM, akan tetapi sepakan

gol untuk Kelsey TFC. Satu di PMM dan satu Kelsey TFC. Perlawanan agak seimbang kalau dapat kita katakan. Namun perisubahan tepat lebih memihak kepada pasukan tuan rumah di PMM FC berbanding Kelsey TFC pada malam ini. Ebenezer dipersalahkan dan sepakan bebas diberikan untuk Kelsey TFC setelah Farid Sadat dikasari oleh Ebenezer. Sepakan bebas dalam kawasan di PMM FC. Perlawanan separuh masa kedua sudah pun berjalan selama lebih kurang 5 minit. Kedua pasukan masih nampak, belumlah nampak rentak sebenar mereka, apa yang dapat kita katakan. Namun boleh kita katakan seimbang dalam aspek permainan. Bahagian tengah, kedua bahagian tengah ataupun midfield bersaing begitu baik, begitu hebat. Namun kedua penyudah yang masih perlu pembaikan. Sepakan bebas untuk Kelsey TFC ditanduk oleh Muhammad Toha. Masih dalam kawasan DPMM. Miguel Oliveira, oh terselamat tadi pertahanan Kelsey City. Kelsey City mengatur gerakan, bahaya untuk DPMM. Dan akhirnya kedudukan penjaga gol Samuel Jacob Somerville menyelamatkan keadaan. Jatuh jersey 9 kental juga Ahmad Daniel Ahmad Asri yang mempertahankan bola kawalan biarpun nampak hampir tertewas, namun terpaksa dikasari pula Ahmad Daniel ini dan sepakan bebas diberikan untuk DPMM FC. Jaden Murray balik kepada Ebenezer. Ebenezer mencarakan deret ke sebelah kanan kepada Azwan Ali Rahman, tenang sebagai kapten pasukan, pemain veteran dalam skuad Brunei di PMM FC, merupakan pemain nasional ataupun pemain kebangsaan Brunei Darussalam, begitu berpengalaman dan masih berada pada tahap kecergasan mampu beraksi pada liga kompetitif di rantau sebelah sini. Bijak Daniel, oh dipersalahkan, tidak, permainan diteruskan. Laku pergelutan. Azlan Rahman gagal mengawal tadi, tapi akhirnya dapat dirampas oleh Ebenezer. Ke depan dikawal oleh Ahmad Daniel. Ahmad Daniel kepada Oliveira. Jaden Marius betulnya. Hantaran lintang, cukup baik hantaran ini. Dan kedekapan penjaga gol tidak terlepas. Dipersalahkan. Dipersalahkan tadi Dalberto Luanbelo. Sepakan bebas untuk Kelsey TFC pada minit ke-52, satu di PMM dan satu Kelsey TFC di bawah bimbingan Donah Saleh. Permainan kembali diteruskan, penjaga gol Kelsey City iaitu Amirul Ikhwan kelihatan mampu meneruskan permainan biarpun terbaring seketika sebentar tadi dan mengarahkan rakan-rakan naik ke atas mengambil posisi masing-masing akan melakukan sepakan. Sambil itu pemain-pemain di PMM kembali juga menutup ruang pasukan lawan pada minit ke-52 ini. Di tengah dikawal oleh Muhammad Kamal Azizi. Ke depan pantas pemain ini Muhammad Fazrul Amir. Terlepas tarian ke dalam untuk Kelsey City FC. Taran ke dalam akan dilakukan oleh Muhammad Azrif Nasrul Haq. Kurang baik. Kembali dikawal oleh Ebenezer kepada Azwan Ali Rahman. Azwan Ali Rahman leret ke bawah kepada Clark Scott Robertson. Ebenezer masih lagi Ebenezer. Tidak dibantu Ebenezer. Umpanan ke depan. Ini cukup baik. Peluang tak di PMM. Peluang! Goal! Ya, umpanan daripada Ebenezer yang membuat umpanan dari sebelah kanan, menyedari rakannya Muhammad Faris Izdiham yang membuat larian

seterusnya mengawal dengan baik, menewaskan gol KLC untuk gol kedua Brunei di PMM pada minit ke-53. Itu dia, dua di PMM FC dan satu KLC TFC. Itulah kedudukan setakat ini, dua di PMM FC dan satu KLC TFC. Gol kedua dijaringkan oleh Muhammad Faris Izdiham Awang Kecik pada minit ke-53 perlawanan. Ya, dengan kemasukan Delberto Luan Belo sekaligus menarik perhatian pemain-pemain pertahanan KL City untuk mengawal ataupun memberikan tempuan lebih kepada Delberto sekaligus membuka ruang kepada Muhammad Faris dan juga pemain seperti Jordan Murray untuk menyusup masuk ke kubu pasukan lawan. Jadi Muhammad Faris menjadikan gol kedua untuk DPMM. DPMM mengatur gerakan. Terlalu kuat tadi untuk Jordan Murray. Oliveira dari sebelah kanan untuk Jordan Murray, tidak, oh, terlepas. Hantaran lintang Oliveira cukup baik kali ini dikawalkan Delberto. Masih Delberto dari sebelah kiri kali ini. Peluang untuk DPMM. Hantaran lintang Oliveira masih terbaring. Permainan diteruskan, dibiarkan saja kepada penjaga gol. Kawal Ebenezer dalam kawasan sendiri untuk DPMM FC. Ebenezer leret ke tengah kepada Azwan Lirahman. Azwan kepada Clark Scott Robertson. Perlawanan peringkat suku akhir PLFA. Pertemuan DPMM FC dengan KL City FC dari Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Tenang. Tenang saja pemain-pemain KL City FC mengawal. Di sebelah kiri kali ini jersey 17 Muhammad Fazrul Amir. Ke tengah kawal pula oleh jersey 30 Ibrahim Manusi. Ibrahim Manusi hantar ke belakang. Masih dikawal oleh pemain-pemain KL City dalam kawasan sendiri. Jersey 3 Adam Nur Azlin. Terpaksa disepak keluar oleh Tommy Mawad Bada untuk menyelamatkan keadaan. Ada minit ke-57. Dua di PMM dan satu KL City FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Ini merupakan perlawanan peringkat suku akhir bagi PLFA setelah pasukan di PMM mendapat slot ini setelah menyingkirkan Terengganu dengan kemenangan agregat 5-4 dalam dua perlawanan yang telah pun diharungi. Tewas 2-3 di tempat sendiri dan bagaimanapun menang 3-1 di tempat lawan. Ebenezer dapat mengawal cukup baik. Bijak tadi yang gerakan yang dilakukan, akan tetapi Jordan Murray terlepas dari kawalan. Kembali dikawal oleh pemain KL City Adam Nur Azlin. Kelihatannya Oliveira perlu digantikan. Oh, ini dia Jordan Murray. Luang. Luang Jordan Murray. Oh, goal. Itulah dia. Cukup baik. Gol ketiga Miguel Oliveira. Setelah menerima umpanan bijak dari Jordan Murray pada minit ke-57. Miguel Oliveira sebetulnya mengalami kekejangan dan tetapi menyedari peluang hadir, menyambar peluang tersebut untuk gol ketiga pada minit ke-57 sekaligus menjadikan kedudukan 3 di PMM dan 1 KL City FC. Itulah kedudukan setakat ini pada minit ke-57 tadi. Gol dicipta oleh Miguel Oliveira. Menerima umpanan baik. Umpanan profesional dari sebelah kanan oleh Jordan Murray. Yang mana kalau dapat kita

katakan tadi, Jordan Murray punya peluang untuk melakukan rembatan. Dan tetapi peluang lebih terbuka untuk Oliveira mencipta jaringan. Sekaligus Jordan Murray melakukan hantaran lintang ke tengah dan disempurnakan dengan baik oleh Oliveira untuk gol ketiga.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah muizzaddin wad daulah ibni al-marhum sultan Haji Umar Ali Saifuddin sa'adul khair wad din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony FM.
2: Sudah siap, Lai? Kan sarapan lagi.
3: I'm coming, Nak.
2: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
3: Eh, awah, baik jual Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
4: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
3: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
4: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita nih. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong tidak ada gula tambahan, tidak ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita nih rasa lebih segar.
3: Pasal itu saja kah?
2: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya inda berlebihan dan obes.
4: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
3: Oh, baru Aiman paham.
2: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
4: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
2: Eh, bapa Aiman... Mau bawa jua kah?
4: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ani. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
3: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
5: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
6: Lekaslah minum air.
7: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Wali.

0: tips kesihatan.
1: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn